0: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gunung yang termasuk dalam jenis stratovulcano ini secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Radio Manggis.

dangdut Say Manggis. Iya dong, secara Radio Manggis kan dangdutan ya. Oke, selamat pagi buat Anda semuanya yang dari tadi udah setia terus mantengin 96 FM ya di hari liburan ya. Happy weekend untuk Anda semuanya, semoga menyenangkan di penghujung bulan Agustus 2026 yang pastinya seluruh rakyat Indonesia. Ya dong ya. Biarpun mungkin kondisi kabut asap ini terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, tetapi kita seluruh negara rakyat Indonesia meminta supaya ada hujan lah turun ya untuk membasahi bumi yang kering kerontang, kemarau berkepanjangan, sumur-sumur pada kering ya, sungai-sungai udah mulai menurun ya debit airnya. Ya apalagi kemarin-kemarin kan sudah banyak yang melakukan sholat istisqo gitu ya, sholat minta hujan di beberapa lokasi dalam kota Jambi. Mudah-mudahan semua doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan di awal September hujan ya, biar semua karhutla-karhutlanya padam ya, sampai ke akar-akarnya. Jadi nggak ada lagi api yang mengendap di lahan gambut karena sudah didinginkan oleh air hujan dan berkah dari Tuhan ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya. Jadi para terutama petani yang kena dampak banget ya, petani karet, sawit, sawah gitu ya, perkebunan ya. Karena kan itu semuanya butuh air ya. Dan juga untuk manusia, karena kebutuhan air itu juga sangat penting banget untuk yang namanya keperluan di rumah ya. Kalau enggak ada air, waduh ya kacau ya semuanya. Dan juga selamat pagi buat Anda yang sedang menikmati sarapan pagi yang ada di rumahnya. Apapun itu makanannya, mudah-mudahan kenyang ya pagi-pagi Saya Manggis ya. Tapi jangan banyak-banyak banget sarapannya. Jangan sampai sarapan paginya 2 piring habis ya. Itu bukan sarapan itu. Laper banget kalau sudah sampai sarapan 2 piring ya. Dan juga mungkin yang lagi sedang menikmati secangkir kopi yang manis, ada yang minum teh manis juga, atau cukup dengan air putih hangat aja. Ya pokoknya mudah-mudahan berkah buat apa yang Anda konsumsi untuk menambah tenaganya dalam beraktivitas ya. Atau mungkin buat para ibu-ibu baru mulai sibuk-sibuk di dapur, baru mau mulai masak sarapan pagi, udah gak apa-apa. Dangdutan dulu kita sambil dengerin Radio Manggis di Minggu Seru. Pokoknya joget.

0: Baik, ya deh langsung aja kita terima dulu di line telepon kita di 24187. Jangan lupa passwordnya, pokoknya joget. Jangan lupa ya saya manggis ya, karena banyak yang lupa kalau sudah hari Minggu nih ya. Pokoknya joget kita pagi-pagi. Tapi jogetnya gak remik-remik ya, jogetnya itu kita dangdut original semuanya. Biar nanti gak salah putar lagunya saya manggis ya. Oke deh kita terima dulu line telepon karena udah pada gak sabaran ya. Mungkin dari tadi udah mencet-mencet ya, tapi kelamaan banget terima telepon ya, sabar ya. Karena kalau hari Minggu itu kita mulai start terima telepon tuh jam 7 pagi ya. Karena jam 6:30 baru pada bangun tidur semuanya ya. Sebagian ya, sebagian gak semuanya kok. Kalau Swipe Manggis ini sebagian juga ada yang sudah sibuk di pasar, ada yang udah pada jualan ya, sebagian yang mungkin pekerjaannya memang tidak mengharuskan harus kerja dari malam sampai ke pagi gitu ya. Yaudah kira-kira siapa nih perdana ya di Minggu Seru Pokoknya Joget. Halo Minggu Seru.
1: Mau Joget.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bener banget baru bangun tidur.
0: Ah tuh kan, ada yang baru bangun tidur ya.
1: Sampai ditelepon dua kali gak diangkat.
0: Aduh, sampai ada yang nelponin supaya bangun. Jam maker ya yang bangunin ya?
1: Yang di sauna tuh.
0: Oh, orang jauh tuh ternyata yang bangunin ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Yang ngajak meeting.
0: Oh, jadi rencananya meeting hari ini ya. Siap-siaplah kan, makan kan besar.
1: Iya, nunggu donatur info.
0: Oh iya,
1: sampai
0: benar.
1: Sampai dua kali sekali lah. Lagi teleponan dengan yang di sana juga.
0: Aduh, mantap. Siap-siaplah meja akan terpenuhi dengan segala jenis makanan nah, dari luar dia. Negeri dan juga Indonesia. Lengkap.
1: Keju ya, keju.
0: Ada yang keju, jelas, ya. Yang ada coklat, ada tusukan-tusukan yang berkuah-kuah gitu ya. Ada es pokoknya cendol dawet, ada cocok ya.
1: Aman, kode. Tapi beliau nggak bawa radio.
0: Oh iya benar ya. Mungkin karena apa lagi fokus ini dulu.
1: Iya.
0: Mencari apa namanya abang-abang katanya.
1: Iya abang-abang ya sama bir-bir gitu
0: sama
1: ya.
0: Sama bir-bir ya.
1: Iya deh.
0: Alhamdulillah sehat. Baiknya gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Beneran baru bangun.
0: Baru bangun, gak apa-apa. Mumpung libur ya.
1: Iya.
0: Nanti abis bangun tidur baru apa namanya jadi ibu rumah tangga lagi beres-beres ya.
1: Pokoknya kayak tebak-tebuk.
0: Pokoknya menjelang mau OTW tuh gedebak-gedebuk dulu ya. Baru nanti pom bensinnya diisi full ya.
1: Jangan.
0: Oh jangan. Enggak di sininya maksudnya.
1: Iya benar banget.
0: Oke lah siap dangdutan dulu kita.
1: Lagunya kayaknya versi lama kali ya.
0: Apa tuh?
1: Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta. Oke iya. Siap.
1: Buat yang di Bandung ya. Biar sambil goyang-goyang.
0: Betul.
1: Yang di Bandung sambil goyang-goyang matiin cabai mumpung murah lagi. Iya, borong pasar baru.
0: Iya, mantap tuh.
1: Buatnya DJ Alex tetap semangat dalam siarannya ya.
0: Siap.
1: Kalau pulang, enggak pulang ding. Nunggu ya.
0: Nunggu sampai malam saya kayaknya hari ini ya.
1: Iya, semoga sehat dan sukses selalu lah ya.
0: Amin.
1: Di Lebak Bandung juga ya, mudah-mudahan sehat selalu juga. Buatnya Bude, tetap semangat juga.
0: Iya.
1: Terus, siapa Pak D. Ahmad ya? Tamrin, Bang Ijal, terus siapa namanya yang di Cik Rusli, maklum lama nggak salam-salam jadi lupa. Putra Pulau Siang juga Abdullah ya, menulis sehat selalu, Bang Ajum, udah kayaknya ya, Bude Solia ketinggalan ya, terus udahlah untuk semuanya lah,
0: semuanya aja, oke lah siap.
1: Belakangnya, oke, buatnya DJ, lagunya ditunggu.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga buat Mbak Ika ya. Selamat repot-repot di rumah ya, mumpung libur kerja. Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Bunda? Alhamdulillah.
2: Warna sudah mati lampu ya.
0: Kenapa Bunda mati lampu? Kenapa kok bisa?
2: Kan kebakaran di Cempaka Putih kemarin.
0: Oh iya benar, tapi di sini enggak ada mati lampu kok.
2: berarti sinilah aluran sini emang.
0: Iya, mungkin jalur lokasi yang mungkin kena kebakaran kemarin kali ya Bunda ya. Di sini sih alhamdulillah ya, kemarin enggak.
2: Di dekat es tebu yang viral itu loh, belakang di dekat lewat kelenteng, di dekat kelenteng bisa juga dia nyari tengah-tengah masalahnya.
0: Dekat kelenteng? Di mana kelentengnya di Cempaka Putih itu?
2: Di kampung kita ada kelenteng tuh, sebelahnya ada kelenteng kecil tuh kan. Nah dekat bagian sebelah situ kan, dekat ada lapangan bola polisi itu tuh dekat di bagian situ.
0: Oh nggak tahu, saya kan nggak pernah masuk lewat sana Bunda, oh, jadi nggak tahu. Iya ya, benar.
2: Di situ bagian Cempaka Putih.
0: Oh berarti
2: yang viral itu.
0: Oh belakang es tebu viral.
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Jadi kalau banyak. Es
2: tebu viral tahu lah orang kayaknya.
0: Oh ya saya nggak tahu karena saya nggak pernah saya nggak pernah kesana gitu. Jadi ya, gimana itu. banyak yang
2: korban
0: apa?
2: Korban jiwanya sih nggak ada, cuma kalau korban hartanya ada sih, ada motor kemarin 2 katanya kebakar.
0: Oh kebakar. Kalau rumahnya berapa? Ada nominalnya? Kalau tadi saya lihat di berita
2: kalau
0: hampir.
2: Kalau di IG 19 katanya.
0: Hampir 20 katanya, 20
2: ya,
0: rumah.
2: 20 kakak.
0: Iya, enggak, iya.
2: Rumah kan ada 2 kakak kan? 19 rumah katanya.
0: Oh 19 rumah.
2: 20 kakak.
0: 20 kakak ya.
2: Pemadamnya aja ada berapa kemarin sampai
0: magis? Iya, kalau pemadam ya, saya dengar bolak-balik dari sini memang.
2: Iya banyak, pertama datang tuh 2, terus datang lagi 2, datang lagi.
0: Iya betul.
2: Yang lain langsung datang dianya.
0: Iya, mudah-mudahan lah, insya Allah nanti ada gantinya yang lebih baik ya Bunda ya kepada
2: Amin.
0: Korban.
2: Itu kan tempat rumah kawan Bunda sekolah SD.
0: Oh gitu, itu dominan rumah yang terbakar itu apakah rumah semi permanen atau lebih
2: papan,
0: ke
2: papan? Kebanyakan yang papan.
0: Oh. Permanen
2: ada juga berarti. Awalnya dari yang papan.
0: Oh berarti rata-rata hampir banyak rumah papan di sana ya. Berarti rumahnya padat penduduk papan. Bunda?
2: Padat, benar rapat rumahnya.
0: Oh rumah rapat.
2: Mm-mm.
0: Oh iyalah.
2: Kan ada itu bedeng 8 pintu apa 9 pintu.
0: Oh berarti bedeng yang 9 pintu itu habis semua?
2: Enggak tahu juga.
0: Enggak jauh,
2: oh iya iya iya. Udah pulang,
0: okay.
2: Cuman ada yang rumah semi permanen tuh. Bakar ada tinggal AC-nya aja.
0: Iya, karena memang kalau sudah mulai rumah papan itu memang cepet gitu ya ngerembetnya ya.
2: Oh iya. Gak deh. Tahu nih masih selidikin sama iya. Pihak yang berwajib.
0: Betul betul masih
2: kalau
0: dalam.
2: Listrik, kalau gas kan?
0: Kalau gas, kalau gas pasti bunyi gitu Bunda.
2: Bunyi kan kalau listrik kemungkinan.
0: Mungkin kalau korsleting mungkin ya.
2: Kita kan belum tahu, tapi kita kan nggak tahu.
0: Iya betul betul betul ya. Jadi masih dalam tahap penyelidikan ya kasusnya ya. Iyalah mudah-mudahan.
2: Datang semua kemarin proses gelutungnya pemadam.
0: Iyalah semuanya. Iya karena kan dalam kota jadi cepat juga prosesnya ya. Alhamdulillah.
2: Cuman jalan itu yang nggak sempit itu. Dia tuh ke dalam di belakang.
0: Jadi masuk gang.
2: Jalan setapak yang kecil itu yang satu motor.
0: Iya. Oh, jadi mobil enggak masuk ya?
2: Enggak masuk.
0: Berarti nyemprot dari luar ya?
2: Jadi pakai yang selang yang panjang
0: iya, itu. Iya, betul. Selang-selang panjang betul ya. Mau enggak mau harus kayak gitu caranya.
2: Iya, rasanya aduh gimana lah ngelihatnya itu habis sebanyak itu.
0: Iyalah, sampai 20 kalo, rumah
2: kalo
0: kan.
2: Kalau bisa diselamatin, tapi kalau harta
0: enggak.
2: Yang lain mungkin enggak bisa.
0: Kalau sudah kondisi darurat gitu enggak kepikiran lagi harta benda-benda.
2: Enggak kepikiran lagi apa yang kita ungkit.
0: Yang penting badan bisa keluar dulu. Iya. Kalau harta insya Allah masih bisa dikit-dikit dicari gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada penggantinya yang lebih baik. Dan juga mudah-mudahan bantuan dari pemerintah juga ada, cepat.
2: Ya, cepat turun kayak bantuannya.
0: Oh, alhamdulillah. Ya udah siap Bunda, dangdutan lagunya, dulu Bunda.
2: Itu tadi di FB apa ya?
0: Sepiring ya? Berdua.
2: Iya, sepiring berdua.
0: Oke lah siap Bunda.
2: Iya, tapi langsung aja lah ya.
0: Oke Bunda.
2: Udah Udin masuk Udin. Ayo, kita putar lagi mau OTW, simpan boleh.
0: Oke.
2: Kita lagi mau maulid Nabi di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bunda Tasyawati ya di Cempaka Putih. Ya memang kemarin kejadian kebakarannya itu di seputaran Cempaka Putih. Saya manggis ya di RT berapa ya? RT 19 apa berapa gitu ya. Dan kurang lebih hampir 20 rumah ya, 20 rumah dan berapa kakak yang terdampak korban jiwa, alhamdulillah nggak ada, cuman korban materi ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya namanya musibah ya itu kan kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan nanti ada gantinya yang lebih baik lagi ke depannya ya, karena memang kalau kebakaran itu kita nggak mikirin mau ngangkat kulkas, mau ngangkat motor, mau ngangkat AC itu udah nggak kepikir karena udah panik, udah kalut gitu ya. Yang penting keluarga ya, orang tua, anak, apalagi ada bayi itu harus selamat dulu, manusianya diselamatkan dulu, harta benda mah itu belakangan kalau sempat masih ada waktu bisa diangkutin, tapi kalau misalnya sudah mendekati dan merembet, wah itu nggak bisa. Yang penting nyawa dulu diselamatin ya. Oke, kita lanjut masih di 24187. Halo, oke deh terputus, masih lanjut. Halo Minggu Sore.
3: Toko Joget.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bude.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bude, apa kabar?
3: Sama sehat.
0: Alhamdulillah. Sipin aman ya?
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi lagu.
0: Lagunya apa, Bude?
3: Lagunya ini wae. Apa lagunya ini ya, original ya?
0: Lagu dangdut original. Oh, lagu dangdut original.
3: Iya aja. Gala-gala Bella.
0: Gala-gala.
3: Ya.
0: Oke lah, siap.
3: Salam ya.
0: Silakan salamnya.
3: Asap terjet.
0: Oke deh, siap.
3: Wow, pulangnya hati-hati ya, Mas Ali.
0: Iya, Bude Suci.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya buatnya Bude Suci yang ada di seputaran Sipin, Arizona. Asik bergoyang. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Pokoknya joget segudang rindu dong. Darinya Mbak Ririn Azahra. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bunda Nadia Purnama. Lagunya bukan cerita dusta ya. Kirim salam aja buatnya Mas Alimin, sahabat FRJ, GGD, Mama Elo, Neng Nelly, Mbak Saida Olak Kemang, Bang Andarianto, dan sahabat yang ada di Tehok maupun juga yang ada di Kedemangan. Buat DJ, terima kasih ya. Dari Padari, kawasan kilometer 15 Sungai Bertam hadir menyapa untuk semua saya Manggis. Lagunya Gantung Aku di Monas ya. Salam kompak aja buat semuanya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bang Andarianto, Sungai Gelam hadir. Lagunya Keramat darinya Roma Irama. Menyapa untuk Soe Manggis, salam kompak semuanya buatnya Bang DJ, selamat tugas. Dari Abah Waisa Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih. Darinya Mbak Yunta Yurni hadir pagi semuanya, happy weekend sama-sama. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bang Alimin hadir ya, lagunya dong Relakan ya. Salam buat istri yang lagi aktivitas, Mama Elo, Pade Ahman, Mbak Ajeng, Cik Rusli, Bang Adarianto. Buatnya DJ Ale, terima kasih ya. Oke, sama-sama Bang Alimin. Lepaskan baik kita, puas kebalengan, walau saya hanya seorang bintang. Yaudah saya Manggis, yuk dangdutan dulu deh kita pagi-pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Minggu Seru. Pokoknya joget.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
8: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
9: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
10: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Random FM, Radio Manggis.

lagu seru, pokoknya joget. Terima kasih banyak, saya Manggis, masih setia mantengin Radio Manggis 96 FM ya, di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ya. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta, selamat menikmati momen yang menyenangkan ya di rumah, terutama yang lagi pada libur. Dan yang beraktivitas, tetap semangat untuk Anda dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan juga yang para pedagang-pedagang ya di seantero kota Jambi laris manis dan juga tetap jaga kesehatan ya. Dan juga untuk Anda yang kerjanya di perkebunan, yang ada di sawah ya, pokoknya dimanapun Anda berada, tetap semangat biarpun mungkin kondisi kabut asap masih melanda kota Jambi dan sekitarnya. Jangan lupa untuk Anda yang bepergian kemana-mana, kalau seandainya kabut asapnya agak menebal, jangan lupa pakai masker ya, demi kesehatan, dikarenakan polusi kabut asap ini udaranya tidak sehat ya, karena ada abu-abu kecil gitu ya yang terbang dengan kondisi apa kabut asap sekarang ini yang terhirup dengan kita. Nah, gunanya masker itu kan untuk yang namanya memfilter atau juga menyaring abu-abu kecil yang dari kabut asap tersebut tidak langsung terhirup ke hidung dan masuk ke paru-paru kita. Karena itu juga tidak sehat ya. Terutama buat Anda yang punya riwayat penyakit jantung dan juga punya penyakit paru-paru, lebih ekstra hati-hati ya. Karena kalau terhirup kabut asap ini jadi pemicu jadi sesak nafas yang berkepanjangan. Jadi hati-hati. Sekarang ini lagi musim ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ini lagi banyak di mana-mana ya. Bukan hanya di Kota Jambi, tapi lebih banyak yang terkena ISPA itu di Palembang, Pekanbaru, Kalimantan apalagi. Ya karena memang Kalimantan kondisinya udah parah banget, saya Manggis ya. Sudah dikepung dengan api karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya. Itu benar-benar di mana-mana sekelilingnya udah api, karena memang Kalimantan itu kan hutannya cukup banyak. Nah, itulah mengakibatkan dikarenakan kondisi kemarau ya, jadi merembet kemana-mana. Jadi makanya hati-hati nih untuk Anda semuanya ya dengan kondisi kemarau yang terjadi saat ini.

0: Dangdutan lagi yuk, pastinya dong. Kita dangdutan dulu dengan lagu-lagu dangdut original menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Ya udah, kita langsung terima kembali line telepon kita di 24187. Jangan lupa passwordnya, Minggu Seru, pokoknya joget. Ya, tadi lagu-lagu yang di sesi pertama udah kita puterin semuanya ya. Dan juga nanti kita bacakan komentar untuk Anda yang masuk di Facebook Manggis Pasiful atau juga yang masuk di nomor WhatsApp-nya. Jangan lupa saya Manggis ya. Jangan request lagu remix saya Manggis, karena kalau request lagu remix gak bakalan saya puterin ya. Karena memang khusus kita akan putarkan untuk Anda semuanya lagu dangdut aja. Enggak remik-remik, enggak koplo-koploan. Khusus yang memang benar-benar original dangdut banget ya. Taulah saya Manggis lagu dangdut original seperti apa ya. Jadi kalau ada yang request lagu remik, mohon maaf ya, enggak saya puterin ya. Karena memang tidak masuk list daftar lagu remik untuk acara Minggu Seru. Yaudah, daripada lama-lama, langsung aja di 24187. Halo Minggu Seru.
1: Pokoknya
0: joget. Iya.
1: Mas?
0: Ah iya, Mbak Ajeng. Kok suaranya hilang-hilang?
1: Hilang-hilang ya?
0: Hilang-hilang nimbul.
1: Ya Allah.
0: Gimana kabarnya Mbak Ajeng?
1: Baik Mas,
0: alhamdulillah.
1: Kayak ginilah kan.
0: Masih kayak gitulah ya.
1: Iya, di sini ada jalan santai, enggak ngikut Mas
0: ya. Oh, jadi hari ini jalan santai di sana.
1: Iya, main-mainan juga gitulah.
0: Oh, ada permainan 17-an ya.
1: Iya, tapi enggak bisa.
0: Iyalah, karena banyak kerjaan di rumah ya.
1: Enggak juga, belum.
0: Oh, karena belum sembuh.
1: Belum stabil.
0: Kakinya kemarin sakit itu ya, Mbak, jatuh ya, terpleset kemarin ya. Iyalah, jangan dipaksain banget ya.
1: Jatuh, Mas. Bukannya jatuh cinta ya, jatuh beneran.
0: Jatuh cinta. Iya. Iya deh, Mbak Ajeng, dangdutan dulu kita.
1: Ya, 3 hari 3 malam Mas ya.
0: 3 hari 3 malam, oke Mbak Ajeng. Salamnya buat siapa?
1: Janes Kabeh masuk dong. Jangan, dia cumi dia.
0: Cumi?
1: Iya.
0: Cuma miss call?
1: Iya, kesini cuma cumi doang. Masuk kamera.
0: Lanjut.
1: Ya, salamnya buat semuanya jalan Mas.
0: Oke deh, siap.
1: Walaupun kaki sakit, yang penting kita kerja ya, Pak.
0: Iya, betul. Aktivitas rumah tetap jalan.
1: Gimana makannya?
0: Iya dong, aktivitas rumah tetap jalan ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Ajeng, lagunya ditunggu ya. Iya.
1: Yang antar jangan lupa pakai masker.
0: Siap, Mbak Ajeng.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ajeng di Sungai Lilin ya. Apalagi di Sungai Lilin itu kan perbatasan Jambi Palembang ya. Mungkin kabut asapnya sudah mulai merebak kemana-mana gitu ya. Ya deh, pokoknya tetap jaga kesehatan lah, saya Manggis. Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget.
0: Siap Bang Ijal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ijalnya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Ijal.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana, sudah terisi Sumatera Tengahnya pagi hari ini?
2: Baru sarapan.
0: Sarapan, oke. Berarti sarapan tipis-tipis ya Bang ya?
2: Iya, tipis-tipis aja dulu.
0: Tipis-tipis.
2: Kita gas.
0: Woi, sudah mulai agak memanas baru digaspol ya Bang ya?
2: Iya.
0: Gimana nih Bang kondisi Pasar Angso Duo di Bang di penghujung bulan?
2: Pasar Angso Duo di penghujung bulan, cuacanya dulu nih nampaknya. Mataharinya terlindung oleh awan.
0: Iya betul.
2: Redup-redup aja cuacanya.
0: Betul.
2: Ya kalau pantauan pembeli hari ini, alhamdulillah di Jale ya. Ya mungkin karena orang ada persiapan untuk Maulid Nabi.
0: Iya betul.
2: Ada yang hajat-hajatan, alhamdulillah lah. Kadang kita ada apa lah, walaupun tanggal tua, tanggal apa.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bang ya, berarti. Berarti kalau sekarang ini kondisi sudah tidak berpengaruh ke tanggal tua muda ya Bang ya?
2: Iya nampaknya kalau kita lihat untuk pagi ini walaupun kan penghujung ini ya.
0: Betul ya, penghujung bulan.
2: Tadi iya, tadi mungkin karena mungkin
0: banyak, acara ya Bang ya.
2: Ada juga yang Maulid Nabi.
0: Iya.
2: Ya. Jadi alhamdulillah disyukurin.
0: Iya, alhamdulillah. Oke lah, siap Bang Ijal. Dangdutan dulu pagi-pagi Bang.
2: Lagunya Kabut September.
0: Kabut September. Kabut November Bang.
2: Oh iya.
0: belum tercipta lagu Bang yang versi September.
2: Oh belum ya.
0: Baru bulan November yang ada lagunya.
2: Oh iya,
0: sabar. September. Kabut Desember ada, kabut November ada. Kayaknya kabut September belum tercipta lagunya nih Bang.
2: November
0: aja. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa Bang Ijal?
2: Buat Dejale, selamat pagi, selamat aktivitas, happy weekend, sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, makasih deh. Ya, buatnya Ajen tadi, selamat pagi. Ada Wati Upa sama Emannya, Kakak Butet, Mbak Andrea, Bu Desila juga, Bu Desolia.
0: Iya.
2: Buatnya Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga, Cinta Palima. Buatnya Rudi, Tamrin, Sestra RPM juga ya.
0: Iya.
2: Amar, Mas Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya juga. Bunda Yati Sergawi, Bunda Ismiati, buatnya Army Muda, buatnya Ma Ija juga, Ikar Pianti, Andi Muksin, buatnya Putra Pulau Kijang, Si Rusli, Iing, Abdullah juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Saida, Neng Nelly juga, buatnya Papa Mama Inaya juga. Buatnya semua-semua aja lah di Jale ya.
0: Oke, siap.
2: Salam kompak aja dari yang seduo.
0: Iya.
2: Buat di Jale, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bang Ijal ya, di toko Bumbu Nusantara Pasar Angso Duo ya. Pokoknya laris manis ya buat Bang Ijal dan seluruh pedagang-pedagang di semua pasar tradisional. Karena memang pasar tradisional di Kota Jambi ini kan banyak banget ya, mulai dari Pasar Baru, Talang Banjar, Pasar Handil ada juga, Pasar Keluarga, Pasar Simpang Pulai, Pasar Kebun Kopi, Pasar Hongkong ya, Pasar Angso Duo, Pasar Talang Gulo, ada Pasar 46, cuman bedanya Pasar 46 itu bukanya jam 4 sore, tutupnya jam 6 maghrib. Makanya namanya Pasar 46 yang ada di Jalan Baru ya. Oke, lanjut lagi yuk. Kayaknya udah pada pengen dangdutan lagi. Langsung masih di 24187. Halo, Minggu Seru.
3: Pokoknya joget.
0: Iya, Bang Abdullah.
3: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bang Abdullah?
3: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Udah sarapan pagi, Bang?
3: Ya, pastinya.
0: Pastinya, mantap. Jadi sambil santai, Bang ya.
3: Iya nih, santuy.
0: Lagi santuy. Dangdutan dulu kita, Bang.
3: Lagunya Yang Sayang.
0: Yang Tersayang.
3: Yang Sayang.
0: Yang Sayang.
3: Yang Roma Irama juga.
0: Oh, Roma Irama ya penyanyi ya. Yang Sayang darinya Roma Irama.
3: Yang sayang.
0: Kayaknya enggak ada lagunya nih Bang Yang Sayang.
3: Enggak ada ya.
0: Mm-mm.
3: Yang Tersayang lah.
0: Yang Tersayang ya. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa nih Bang Abdullah?
3: Salamnya Bang Ijal Latida.
0: Mm-mm.
3: Tamrin juga.
0: Iya.
3: Buatnya Mbak Ika juga, saya selalu. Selamat beraktivitas juga.
0: Mm-mm.
3: Di Ajeng juga tadi itu saya selalu juga, jangan ngambek-ngambek di Ajeng, biasa aja. Buatnya siapa lagi, Bunda Yani, Bunda Wati, punya Cinta Lestari, Rezara, Nopi-Nopita, Gaduh-Gaduh, buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimin, Bunda Nadia, Mi Ayang.
0: Iya.
3: Paku, Mbak Udin, buatnya Jack Marno, Pak Ahmad, Bunda Akhir, itu Bunda Rizka juga, buatnya Kak Butet juga, buatnya Mang Ajung, Dr. Pugila Kijang, buatnya Pak Aman, Talang Banjar juga, Amat Talang Banjar juga, buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke, Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Bang Abdullah ya. Selamat beraktivitas pagi hari ini ya. Tetap semangat selalu.
4: Salam jumpa, Pak Pas. salam-salam jumpa para pendengar.
0: Assalamualaikum Bang DJ Ale dari Palembang, Sumatera Selatan hadir. Darinya Bang Eko Setiawan ya. Request lagu dong Bang Toyib ya. Salam aja buat seluruh pendengar Radio Manggis Full FM ya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan ya buat Bang DJ. Makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Gilang Pratama, lagunya Rena. Salam kompak aja untuk saya Manggis ya, buatnya DJ Ale selamat tugas.
4: Hampir gembira, mari bersama-sama kita bahagia.
0: Ya udah, saya Manggis semua yang sedang menikmati sarapan pagi atau mungkin yang baru sarapan pagi ya, selamat menikmati sarapan pagi Anda ya. Mungkin yang agak ngantuk-ngantuk ya, selamat menikmati secangkir kopi yang manis juga ya. Buat yang beraktivitas tetap semangat buat Anda semuanya. Semoga terhibur sambil dengerin Radio Manggis. Kita dangdutan dulu pagi-pagi dengan lagunya Relakanlah darinya Jul Anggara. Tetap stay tune terus.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan hari

0: dari masalah asam lambung. Dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang Kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke Kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Pagi kembali, saya Manggis, semuanya lepas dari pukul 9 pagi lewat 8 menit ya, bersama Radio Manggis untuk hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan. Menemani saya Manggis yang ada di rumah, yang lagi berakhir pekan, atau yang lagi pada sibuk-sibuk dengan segala pekerjaan Anda ya. Tetap semangat luar biasa dimanapun Anda berada, dan semakin terhibur juga sambil terus mantengin Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada, atau yang baru bergabung juga selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Atau mungkin Sahib Manggis beberapa hari belakangan ini ada yang lagi sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, saya doakan Anda. Kalau sudah berobat, jangan lupa minum obat yang teratur ya. Terus juga konsumsi makanan-makanan yang sehat ya, kurang-kurangi juga terlalu banyak minum air es. Karena memang cuaca panas gini kan kita haus terus, Soe Manggis ya. Boleh minum es tapi secukupnya aja. Dan juga konsumsi buah-buahan yang lebih dominan mengandung vitamin C ya, karena itu bagus di kondisi kemarau, panas terik ya. Pasti kita jadi bawaannya pengen yang seger-seger. Nah, ya paling cocok tuh ya untuk Anda yang mungkin hobi banget makan jeruk. Itu salah satu buah-buahan yang lebih dominan mengandung vitamin C. Terserah saya Manggis mau dimakan jeruknya dengan cara dimakan biasa ya, atau mau dibikin jus ya, atau mungkin mau dibikin jeruk peras ditambah madu 1 sendok teh. Boleh juga dicampur air anget juga bagus ya. Karena memang jeruk ini kan salah satu buah-buahan yang umum dan bisa didapatkan di mana aja. Tergantung selera Anda saya Manggis ya. Ada yang sukanya jeruk yang manis banget, ada yang mungkin setengah manis gitu ya. Karena memang kalau untuk Anda yang hobi makan jeruk yang agak masam, ya kalau tidak berpengaruh ke lambung gak apa-apa. Nah, jadi makanya nih untuk Anda ya yang mungkin punya riwayat penyakit lambung juga hati-hati, jangan terlalu suka makan yang terlalu asam-asam gitu ya. Buat saya Manggis juga yang pengen beli madu lambung, nah silakan aja di Radio Manggis juga tersedia ya. Untuk Anda yang punya apa ya penyakit lambung ya, terutama atau punya penyakit GERD, asam lambung atau penyakit mah, tersedia untuk Anda yang pengen beli madu untuk lambung ya, supaya lambung Anda semakin hari semakin sehat ya. Namanya juga adalah obat herbal. Herbal itu kan bertahap gitu ya. Jadi untuk Anda yang pengen beli madu untuk lambung supaya sehat lambungnya, silakan datang aja ke Radio Manggis ya. Nama produk madunya adalah Madu Zesmah ya. Jadi untuk Anda yang memang punya penyakit lambung yang mungkin cukup tidak tertahankan atau dengan durasi penyakit yang cukup lama, atau mungkin yang punya asam lambung atau penyakit mah, bisa dapatkan produk untuk lambung Anda dan kesehatan lambung Anda di Radio Manggis 96 FM. Untuk produk madunya mereknya Zesmah gitu ya. Untuk Anda yang pengen beli madu untuk lambung supaya lebih sehat ke depannya. Oke, mumpung waktunya masih ada ya, kurang lebih 1 jam lagi kita terima dulu line telepon di 24187. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya joget, gelap-gelap hari joget juga pakai kacamata.
0: Aduh, aduh. Gelap-gelapan, emang kenapa gelap-gelapan? Hujan.
1: Ini enggak, gelap kabut ini.
0: Oh, kabut asap. Iya. Jadi mataharinya tidak tembus ya.
1: Enggak tembus itu. Mata juga kayaknya enggak
0: perih. Enak nengok. Iya. Mata. Jadi matanya agak perih ya.
1: Iya, pakai kacamata.
0: Pakai kacamata, pakai masker.
1: Pakai jilbab lagi.
0: Pakai kaos kaki, pakai sarung tangan.
1: Oh, pokoknya semua
0: lengkap. Apa kabarnya Bunda Rido?
1: Kerwara saya mau.
0: Alhamdulillah.
1: Mau OTW nih.
0: Oke lah siap.
1: Punaan ada ajatan nikahin anaknya.
0: Oke. Dangdutan dulu kita pagi-pagi nih.
1: Dangdutan ya.
0: Iya.
1: Yo, dangdutnya ya. Oke lu ditengok dianuin dulu yang enak. Ah ini deh pantun cinta.
0: Pantun cinta. Oke.
1: Itu ayah yang di kasang kuda. Kalau masih mau jalan-jalan, jalan-jalanlah dulu. Yang kemarin jangan lupa.
0: Oke.
1: Terus untuk ayam bakso ketekwan lagi jualan di Sumpang Pule, laris manis, Tanjung Timpul, dagangan habis, duitnya kumpul. Bude Sila yang di Swakpitat, sehat selalu sama Pak Denyo.
0: Iya.
1: Ah, terus Bunda Aja Sumarno Amat, Pak De Ahmad. Ah, sudah itu buatnya Ajeng yang di sini lilin, sehat selalu Jeng. Semoga cepat sembuh kakinya ya Jeng ya. Ah, terus buatnya Butet, Andrea sudah lama enggak disenggol, lupa Andrea. Ah, terus siapa lagi ya? Aduh, semua-muanya lah.
0: Oke lah, siap.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Pokoknya harus sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Yang terbaik. Terima kasih waktunya ganteng.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Rido. Halo, minggu seru.
2: Pokoknya joget.
0: Iya, Bapak Udin.
2: Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Bapak Udin?
2: Ya, saya kalau bisa nelepon baru sehat luar
0: biasa. Alhamdulillah. Berkat Zigo 26.
2: Ya, kambing sehat, tulang sehat.
0: Dan bisa ngengkol ya?
2: Iya, motor rusak.
0: Motornya rusak. Kalau kalau kalau motornya rusak ya udah jalan kaki aja lah.
2: Ya, mungkin jalan tangan.
0: Iya, jalan tangan nanti apa? Jadi kayak apa? Sirkus ya?
2: Oh gitu. Tadi siapa tuh Bunda Rido ya?
0: Iya, fans baru.
2: Minta lagu apa tuh?
0: Lagunya Pantun Cinta.
2: Masih mengenal cinta juga ya?
0: Oh iyalah, tiada hari tanpa cinta katanya.
2: Benarnya aja waktu itu. Masih kenal cinta juga. Gila gak kenal lagi. Bercanda Bunda.
0: Bercanda.
2: Kalau kesana gak seru dia.
0: Iya lagi dong. Gimana nih suasana Marene nih pagi ini Bapak Udin?
2: Ya gini lah, kabut-kabut asap.
0: Kabut asap juga ya. Itu kalau kalau Bapak Udin ada lewat-lewat ke arah jalan baru gak? Misalnya dari kemarin.
2: Ada, itu kalau itu pagi ini kabut banget.
0: Oh iya betul ya. Berarti kan udah juga udah putih-putih kelihatannya di sawah-sawah tuh ya Bapak Udin ya? Ya
2: gimana kabut tuh gimana, kabut asap namanya ya.
0: Kabut asap gitu kan.
2: Ya, masalah kan Bapak Udin berteman sama asap tuh tiap hari.
0: Oh tiap hari ketemuan asap terus?
2: Ya berteman sama asap tiap hari.
0: Oh berteman dengan asap tiap hari.
2: Ya kan sisip rokok ada asapnya.
0: Iya itu beda. Ya,
2: kamu juga asap judulnya.
0: Ini kabut asap bukan asap rokok. Oke lah siap Bapak Udin, dangdutan dulu kita.
2: Pengen pula dengar lagu, nah lewat pintu belakang bisa dah.
0: Lewat pintu belakang siap.
2: Sekali, depan terus
0: iya.
2: Ya.
0: Iya, lewat pintu belakang tembus dapur dong.
2: Iya, sedang mudah rindu, kena cinta.
0: Iya.
2: Biar rame.
0: Biar rame, betul.
2: Iya, sama semua aja lah ya.
0: Siap Bapak Udin.
2: Ya itu, Jigo di situ ada, Bu.
0: Jigo udah lama kosong Bapak Udin.
2: Itu, kemarin aku cari di KDA ada juga.
0: Iya benar, memang stoknya lagi, kayaknya lagi putus.
2: Oh, kita jangan putus aja.
0: Iya enggak, kalau kita enggak pernah putus Bapak Udin. Selalu Bapak Udin hadir di sini ya.
2: Kirain di studio ada enggak ada ya?
0: Enggak ada, udah lama, udah berapa bulan ya. Memang
2: iya,
0: memang enggak ada.
2: Sekali. Kemarin aku ada beli di radio lain tuh jauh masalahnya kan.
0: Iya, kalau putus biasanya banyak orang online.
2: Iya, tapi online kan dari radio juga.
0: Iya, betul. Biasanya kebanyakan dari situ Bapak Udin.
2: Iya, kalau harga nggak beda-beda tipis lah. Maksudnya kalau di ada manggis kan mampir sama Ali.
0: Iya betul sekalian ini ya, Ali. Soan gitu ya Bapak Udin ya. Ya
2: mau lihat Ali ada berubah
0: mengenai. Iya. Berubah jadi apa? Jadi Ultraman apa ya, jadi Power Rangers?
2: Makasih Bang Tujali.
0: Sama-sama Bapak Udin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga ya buat Bapak Udin ya. Sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Halo, minggu seru.
3: Pokoknya joget.
0: Iya Bang Ramlan Tunas Muda.
3: Apa kabarnya Ale?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Tunas Muda ini cuacanya sama kayaknya ya?
3: Sama juga, masih berkabut juga.
0: Masih berkabut juga. Di situ kalau kabutnya agak kelihatan biasa tebal atau gimana nih Bang?
3: Ya, seperti biasalah.
0: Biasalah ya, masih normal lah ya kabut asamnya ya Bang ya.
3: Ini harinya hari mendung nampaknya.
0: Oh, memang hari agak-agak mendung ya? Agak saya mendung. Belum lihat keluar sih, jadi nggak tahu.
3: Mendung.
0: Oh, tadi sempat ada cahaya matahari.
3: Yo, tadi kan sempat ada cahaya matahari, sekarang mendung lagi.
0: Oh, sudah agak mendung ya. Iyalah, mudah-mudahan lah kalau bisa hujan deras hari ini ya.
3: Mudah-mudahan.
0: Ah, iya. Oke lah Bang, dangdutan dulu kita.
3: Dangdutan dengan Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya.
3: Yang dari Imam Es Saritino.
0: Kaulah Kaulah segalanya Imam S. Arifin bang ya?
3: Iya.
0: Kayaknya nggak ada nih bang kaulah segalanya bang.
3: Oh nggak ada ya?
0: Iya.
3: Kalau bagaikan ranting yang kering?
0: Bagaikan ranting yang kering ada kalau itu.
3: Ada kan?
0: Bagai ranting kering ya?
3: Iya.
0: Ada bang lagunya bang? Dari Iis Dahlia. Oke lah, siap bang. Salamnya buat siapa bang Ramlan?
3: Salamnya pokoknya buat semuanya tadi ya.
0: Oke.
3: Pokoknya salam bapak, salam dari keluarga. Tadi ada Bunda Rido ya?
0: Iya betul.
3: Yang ini tadi siapa?
0: Bapak Udin.
3: Udin ya?
0: Iya benar.
3: Salam kenal dari
0: kita ya. Iya, fans baru ya. Fans baru.
3: Jangan lupa sikonya Udin ya. Pokoknya salam kepada juga. Yang penting sekarang selalu jaga kesehatan.
0: Betul ya. Sekali bang.
3: Jika yang belum kita sekarang pakai masker ya. Cuaca yang seperti sekarang.
0: Gitu. Iya benar.
3: Oke, makasih Ali.
0: Sama-sama bang Ramlan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya bang Ramlan Tunas Muda. Halo Minggu Seru.
4: Pokoknya joget. Mas Ali.
0: Iya, siap Mas Ahmad.
4: Alhamdulillah, sehat Mas Ali.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya juga nih Mas? Mas Ali, sehat ya, amin.
4: Mendung Mas Ali.
0: Oh, mendung ya? Emang
4: Talmanyar gelap nih.
0: Oh, agak gelap ya?
4: Iya, agak gelap.
0: Oh, apakah sepertinya garam-garam yang sudah ditabur di awan sudah mulai agak mau mateng? Iya, biasa kalau awannya mateng, apa kalau garamnya itu cocok di awannya itu pasti hujan.
4: Iya.
0: Biarpun hujannya buatan ya.
4: Iya, penting ada.
0: Yang penting ada air turun ke bumi lah. Biar karhutlanya cepat terselesaikan.
4: Sama seperti kemarin yang kejadian di ini kan,
0: Manggiskan
4: sekali kan.
0: Kenapa?
4: Yang kejadian di Kampung Manggis kan agak ngeri juga, itu banyak kebakar.
0: Cempaka Putih. Iya, kemarin ya hampir 20 rumah kebakar di Cempaka Putih. Iya,
4: 20 rumah ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi musibah yang kendatang.
0: Iya, amin.
4: Artinya berbaring duka aja.
0: Apa?
4: Berbaring duka udah naik belum?
0: Berbaring duka?
4: Iya, Ike Nurjana.
0: Berbaring duka Ike Nurjana. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa Mas Ahmad?
4: Salam buat semua-semua aja lah Mas Ahmad.
0: Oke.
4: Pagi hari minggu ini banyak yang kebagian juga nih.
0: Oke, siap.
4: Mas Ali, selamat tugas, semoga lancar selalu.
0: Amin.
4: Atas waktu dan lagunya Mas, waktu Mas Ali ya.
0: Iya, Mas Ahmad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kami datang bawa pesan.
0: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Yudhistira hadir. Lagunya dong Maya ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis. Buat DJ selamat tugas ya. Lanjut. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Indra Saputra Pramana. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Salam kompak untuk Soib Manggis full dimanapun berada. Buat DJ selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Putra Chandra, lagunya Masih Adakah Cinta ya. Salam untuk semua Soib Manggis, buat DJ Ale selamat tugas. Oke lah, terima kasih banyak. Yaudah, saya Manggis, yuk kita puterin dulu lagu-lagu dangdutnya untuk menemani Anda semua yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat kerja. Kita dangdutan dulu dengan lagunya Pantun Cinta.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, selamat semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung di Minggu Seru ya, untuk hari Minggu 30 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan lagu dangdutnya bisa menghibur Anda semua, menemani akhir pekan Anda juga bersama keluarga tercinta. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di program Minggu Seru. Dan yang pastinya saya Manggis, jangan pindah-pindah channel. Tetap dengerin terus Radio Manggis ya, karena nanti saya akan lanjut kembali menemani Anda dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang di program Zodiak Kita. Nah, buat yang pengen ikutan gabung ya, pengen tahu nih zodiak Anda apa dan pengen request lagu dangdutnya kembali, bisa gabung di line telepon di 24187. Oke, masih ada beberapa lagu yang saya Manggis request akan saya putarkan sampai jam 10 dan nanti kita gabung lagi di program Zodiak Kita. Pokoknya tetap stay tune terus.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis ya. Masih menemani Anda bersama saya DJ Ale ya, tepatnya di hari Minggu 30 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, terutama juga untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Semoga bisa menikmati momen akhir pekan Anda bersama keluarga, menikmati nuansa aktivitasnya juga ya, untuk Anda yang bekerja. Mudah-mudahan tetap semangat ya, dan semakin terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung ya bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Yang pastinya kita selalu mendoakan semua pendengar Radio Manggis ya dalam keadaan sehat walafiat, yang beraktivitas diberikan kemudahan selalu, berkah untuk rezeki Anda, dan kita doakan juga semoga Soib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari jam 10 pagi sampai nanti jam 1 siang, selama 3 jam saya hadir kembali menghibur Anda ya dengan beberapa informasi zodiak di 24187 untuk Soib Manggis yang pengen ikutan gabung ya, silakan aja, jangan lupa ya. Kira-kira zodiak Anda apa dan pengen request lagu dangdutnya yang mana, nanti kita akan putarkan untuk Anda. Tidak terasa sudah di penghujung bulan Agustus ya, kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus sudah mulai agak berakhir ya, tinggal satu hari lagi, besok tanggal 31 dan tanggal 1 September tepatnya hari Selasa. Wah, udah mulai berjalan waktunya Soib Manggis ya, gak terasa nih ya. 3 bulan ke depan ya menutup buku tahun 2026 dan mengawali jejak baru di tahun 2027. Waktu begitu cepat berlalu, tidak terasa ya untuk penghujung tahun 2026. 3 bulan ke depan lagi akan kita lewati ya. Mudah-mudahan semua apapun yang Anda dapatkan, Anda nikmati dan Anda jalankan sesuai dengan ekspektasinya Soib Manggis. Kalaupun mungkin ada beberapa planning atau rencana list yang Anda buat ternyata tidak tembus untuk tahun ini, mudah-mudahan ya tahun 2027 akan lebih membaik lagi ke depannya. Karena memang kondisi yang kita rasakan tidak hanya Kota Jambi ya, tetapi seluruh Indonesia mungkin merasakan hal yang sama dari berbagai sektor bidang apapun itu ya. Karena memang kita berjuang ya, berjuang dan juga bekerja keras dengan kondisi negara Indonesia yang kita rasakan saat ini. Banyak sekali mungkin lika-likunya, kerikilnya ya. Ya pokoknya hal-hal yang memang di luar dari ekspektasi manusia lah ya. Dan juga belum lagi banyak musibah-musibah ya, memang luar biasa tahun 2026 ini ya. Banyak sekali musibah yang dirasakan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya 2027 nanti ada hal-hal baik yang akan mengikuti kita dan juga mendapatkan sesuatu yang lebih terbaik lagi untuk tahun ke depannya. Oke, Soib Manggis ya, di sesi yang pertama seperti biasa untuk Anda di 5 orang penelpon kita terima ya di 24187, dan juga nanti kita akan langsung memutarkan lagu-lagunya Soib Manggis. Tapi jangan lupa ya, zodiak Anda apa? Jangan sampai lupa ya. Oke deh, kita terima dulu untuk di sesi yang pertama untuk line teleponnya di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Perdana
0: Pak. Perdana Bang Tamrin. Wow, ya.
1: Pak, itu dapat masuk aja.
0: Oh iya benar. Kemarin nggak bisa ya, Bang ya.
1: Iya, Bapak sama Mbak Ika kan.
0: Oh, kenapa? Terbawa sama Mbak Ika?
1: Iya, berebutan sama Ika.
0: Oh, berebutan sama Mbak Ika.
1: Sama adik itu.
0: Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Tamrin gimana, Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa berjari ya.
0: Aries ya, Bang. Siap.
1: Tujuh purnama berjari.
0: Tujuh purnama. Oke lah, siap. Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih Bujawi.
0: Sama-sama Bang Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Tamrin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, Bu Desila.
2: Tekan rumah.
0: Hah?
2: Wes tekan rumah.
0: Oh, sudah di rumah, udah pulang.
2: Wes. Ah, pakai ngomong Sungai Pudak miss call. Tidur dulu.
0: Iya, tidur dulu, nanti jam 3 sore baru bangun.
2: Ah, ketinggalan. Ketinggalan kereta.
0: Ketinggalan kereta ya.
2: Iyalah.
0: Gimana kabarnya Bude sama Pak De?
2: Sehat Mas, kayaknya mendung-mendung.
0: Iya, di sini juga mendung-mendung nih Bude.
2: Semoga mendung sampai siang lah ya.
0: Iya, mudah-mudahan mendungnya sampai sore nanti.
2: Iya, aman.
0: Aman ya, biar adem-adem juga di jalan ya.
2: Iya po.
0: Oke, siap. Zodiaknya apa Bude?
2: Virgo.
0: Virgo.
2: Lagune.
0: Ah.
2: Setelah Mbak Suta nggak ada ya. Ya, sopo gini sekolah Mbak Suta lepu. Lagune, akhir lagu bingung. Di ujung lidah aja dari ini Cynthia.
0: Di ujung lidah darinya ini Cynthia. Ya. Oke Bu Desi ya.
2: Langsung aja lah ya.
0: Iya siap.
2: Yang bisa manggil. Salam sehat aja dari Bu Desila.
0: Buat
2: semangat.
0: Iya Bu Des.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Semoga lah ya.
0: Amin.
2: Donas.
0: Sama-sama Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Bude Sila sama Pak D ya. Selamat istirahat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ale.
0: Iya Mama Elo.
3: Taurus Ale.
0: Taurus Mama. Lagunya apa Ma?
3: Lagunya apa ya? Tirai cinta kali.
0: Tirai cinta siap Mama.
3: Buat Alim Tukas pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Elo Simpang Rimbo ya. Semoga cepat sembuh ya Mama Elo ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya benar Ridho.
4: Bukalah pintunya lebar-lebar.
0: Ah, belum dibuka juga udah masuk duluan benar Ridhonya.
4: Assalamualaikum lagi ya.
0: Oke deh, lagunya apa?
4: Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan.
4: Iya, Simpang Jalan sama Ayang Beb.
0: Di Simpang Jalan Lebak Bandung gitu ya.
4: Ya makasih ya Ganteng.
0: Iya, sama-sama.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Ridho. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Gemini.
0: Gemini, oke Bunda.
5: Iya, lagunya dari Titik Nur.
0: Titik
5: malam
0: Nur.
5: Malam pelukan.
0: Ah?
5: Hah? Apa lagunya itu dari Titik Nur?
0: Mawar di tangan melati di pelukan.
5: Iya.
0: Apa oh itu penyanyinya Nais Larasati.
5: Oh Nais.
0: Iya. Hah?
5: Titik Nur apa judulnya
0: situ? Titik Nur.
5: Ya selain dari lain bumbu.
0: Titik Nur lagunya Badai Derita, Penyesalan, terus apa lagi ya? Penantian.
5: Ya udah penantian deh.
0: Penantian aja. Oke lah siap. Iya Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sudah 5 orang penelpon. Ya, langsung kita bacakan dulu zodiak pertama, ada Aries. Jangan terburu-buru panik saat menghadapi persoalan yang rumit ya. Jadi harus tetap tenang ya. Dan untuk keuangannya jangan ragu mencoba langkah baru ya untuk mencari potensi yang mendatangkan hasil yang lebih positif. Dan buat asmara, hindari bercanda atau melakukan hal-hal yang berpotensi merusak suasana.

lanjut, yang kedua ada Virgo, tingkatkan rasa percaya diri tersedia terhadap setiap keputusan yang telah Anda ambil ya, dan keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan masih terbuka lebar. Asmaranya, suasana hubungan sedang berjalan dengan baik.

lanjut lagi kita ke Taurus. Sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Dan untuk keuangan, tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian. Asmara, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda. Jadi sedikit agak lebih sensitif.

oke deh buatnya Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain ya. Dan juga untuk keuangan tetap waspada meski banyak orang yang bersikap ramah pada Anda. Untuk asmaranya ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan tidak terbebani.

Lanjut kembali, kelima ada Gemini, jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat. Dan keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Asmara, kurangi sikap keras kepala dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Oke, selamat semuanya. Ya, 5 zodiak sesi pertama udah kelar. Kita akan hibur Anda dulu dengan lagu-lagu dangdutnya ya. Nanti bisa gabung lagi saya Manggis di 24187 ya. Kita dangdutan dulu bersama Radio Manggis tetap di zodiak kita.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, selamat siang kembali, saya Manggi semuanya. Masih bersama Radio Manggi 96 FM ya. Masih bersama saya DJ Ali juga menghibur Anda semua di akhir pekan ini di 30 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan ya. Semoga menyenangkan suasana siang Anda. Dan buat saya Manggis juga yang baru bergabung ya, selamat siang juga buat Anda. Masih dengan beberapa informasi zodiak yang akan kita hadirkan. Ya, saya Manggis, tadi kita udah berikan informasi zodiak Anda dan sudah menghibur dengan beberapa lagu dangdut ya. Kita akan kembali masuk di sesi yang kedua untuk 5 orang penelpon di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Apa kabarnya, Didi Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana nih?
1: Di Bajubang.
0: Bajubang, Bang Juli ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik, ya. Sehat. Alhamdulillah.
1: Cuacanya bela yang kurang sehat ya.
0: Iya, benar. Dari kemarin cuaca kita enggak sehat, benar, Bang.
1: Benar nih ya. Benar. Asap, berdebu.
0: Kabut, asap ya.
1: Kabut. Nah, benar nih ya. Atau pergi kenal apa juga.
0: Iya, betul. Oke, Bang Juli, zodiak yang belum ada, Sagittarius, Pisces, Gemini, Libra, Cancer, Aquarius, Capricorn.
1: Saya pilih Princess ya.
0: Apa?
1: Princess ya.
0: Pisces.
1: Pisces.
0: Oke lah, siap. Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya Johnny Iskandar.
0: Iya.
1: Prahara.
0: Prahara.
1: Prahara ya.
0: Prahara Johnny Iskandar enggak ada lagunya, Bang.
1: Enggak ada ya?
0: Iya.
1: Endang Kurnia enggak ada situ ya, Endang Kurnia.
0: Endang Kurnia. Endang Kurnia ada lagunya Budaya dan Kehancuran, Duit, Kumpul, terus Gang 9. Apa
1: Dukun
0: lagi
1: Pensiun?
0: Nih? Hah?
1: Dukun Pensiun ada enggak?
0: Dukun apa?
1: Dukun Pensiun.
0: Dukun Pensiun enggak ada, Bang.
1: Oh.
0: Iya, cuma dikit lagunya, Bang.
1: Tadi apa Kumpul ya?
0: Ada Kumpul, ada apa namanya? Gang 9, Budaya dan Kehancuran, Duit.
1: Nah, Budaya dan Kehancuran itulah.
0: Oh, Budaya dan Kehancuran. Kehancuran. Oh, iya. Oke lah, siap. Lagunya ditunggu ya, Bang ya.
1: Cinta lah ya, tentu semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: ya. Sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bang Juli ya yang ada di Bajubang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Apa zodiaknya?
0: Zodiaknya apa, Tante?
2: Oh, ini apa itu? Yang belum apa?
0: Sagittarius, Gemini, Libra, Cancer, Aquarius.
2: Gemini.
0: Gemini. Oke lah, siap.
2: Lagunya. Aku bukan pengemis cinta, tapi yang perempuan.
0: Bukan pengemis cinta versi cewek, kayaknya enggak ada.
2: Tantemu.
0: Enggak ada, Tante.
2: Biasanya ada loh.
0: Enggak ada ya? Iya.
2: Belum kali ya.
0: Heeh.
2: Yang lain
0: apa?
2: Apa ya? Saya juga ya.
0: Apa lagunya, Tante?
2: Darinya itu Bunda Rita udah.
0: Rita Sugiarto yang mana?
2: Yang apa itu cantik.
0: Tersisih.
2: Iya, tersisih.
0: Oke,
2: ya.
0: Siap, Tante, lagunya.
2: Makasih, yo.
0: Sama-sama, Tante.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tante Butet di Palmera. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ramlan.
3: Iya, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik, sehat ya, Bang ya.
3: Alhamdulillah.
0: Ini yang belum, Bang, ada Sagittarius, Libra, Cancer, Aquarius, Capricorn.
3: Sagittarius aja.
0: Oke, lagunya apa, Bang?
3: Lagunya Katanya.
0: Iya. Dari Mansur S.
3: Iya.
0: Oke,
3: terima kasih ya.
0: Iya, Bang, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Ramlan Tunas Mudo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bija Alimin?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Alimin apa kabar juga? Alhamdulillah. Zodiaknya yang belum ada Libra, Cancer, Aquarius sama Capricorn.
4: Libra aja lah.
0: Libra aja. Oke. Lagunya apa bang?
4: Lagunya 10 jari.
0: 10 jari.
4: Ya.
0: Oke, siap.
4: Semuanya ya.
0: Iya, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bang Alimin. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang belum apa aja?
0: Yang belum ada Cancer, Aquarius sama Capricorn.
5: Capricorn aja,
0: oke bunda.
5: Ya ini mau OTW pulang.
0: Mau OTW pulang, waduh, tumben di tengah hari baru mau pulang nih.
5: Nah, tadi setengah berarti udah habis, maka mau beres-beres dulu.
0: Oh iya betul ya, jadi beres-beres dulu baru selesai ya bunda ya.
5: Iya ya, ambil-ambil piring kayak mas-masan yang antar-antar tempat.
0: Oh iya betul. Siap, lagunya apa bunda?
5: Lagunya Bulan Nyangkut.
0: Bulan di ranting cemara. Oke, siap. Siap bunda.
5: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga bunda Tasyawati.

Oke, semoga semuanya lanjut yuk. Kita bacakan dulu zodiak yang pertama ada Pisces ya. Hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran dan keuangan. Belajarlah dari pengalaman sebelumnya. Kendalikan pengeluaran Anda. Asmaranya, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan.

Lanjut yang kedua ada zodiaknya Gemini. Oke, buatnya Gemini, jalani hari dengan sabar ya, sambil menunggu waktu yang tepat. Dan untuk keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Terus selanjutnya untuk asmaranya, asmaranya kurangi sikap keras kepala dan keinginan untuk selalu menang

lanjut kita yang ketiga ada Sagittarius, walaupun situasi tampak tenang ya tetap lakukan pengawasan ya, dan untuk keuangan tidak perlu terlalu memikirkan segala komentar negatif orang lain ya, dan buat asmaranya jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang kembali.

Kita beralih ke yang keempat, ada Libra. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi jika Anda tetap optimis ya. Dan keuangan, arus pemasukan cukup baik. Asmaranya sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai oleh pasangan Anda.

Lanjut Capricorn, meski situasi hari ini terasa kurang mendukung, keberuntungan masih berpihak pada Anda. Keuangannya, kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial. Asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin harmonis.

Sudah lengkap zodiak di sesi yang kedua kita informasikan untuk Anda ya, yang pastinya terima kasih banyak untuk yang sudah pada gabung ya. Menemani Anda di pukul 11 lewat 24 menit di Radio Manggis. Nah, jam-jam makan siang nih. Selamat menikmati santap siang Anda bersama keluarga yang ada di rumah. Dan juga mungkin yang lagi pada santap siang juga di tempat kerja ya, mudah-mudahan bisa menambah energi dan semangat Anda untuk melakukan aktivitasnya hari ini. Buat yang sebagian dari saya Manggis ya, ada yang sudah mau OTW gitu ya, jam-jam 11:30 ini, ada yang mau kondangan, ada yang mau jalan-jalan, atau mungkin ada acara keluarga. Hati-hati di jalan, untuk Anda yang berkendaraan pribadi, jangan lupa patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas ya. Mengingat kondisi masih kabut asap, jangan lupa pakai masker untuk menjaga kesehatan Anda. Yang bawa motor, jangan lupa pakai helm juga demi keselamatan Anda dalam perjalanan. Yang pastinya tetap dengerin terus Radio Manggis ya, karena kita akan menghibur Anda kembali dengan lagu-lagu dangdut yang sudah pada di request ya. Menemani Anda juga yang pastinya kita ingatkan, jaga kesehatannya saya Manggis ya, rutin minum air putih 8-10 gelas per hari, konsumsi sayur-sayuran ya, buah-buahan yang mengandung vitamin C sesuai dengan seleranya saya Manggis ya, dan juga istirahat yang cukup ya, karena memang salah satu faktor tubuh juga harus butuh istirahat ya, karena kita bukan robot. Nah, kalau robot juga ya, kalau lama-lama kerja konslet, bedanya dia pakai listrik, kalau kita kan alami ya. Tapi biarpun seperti apapun kondisi, sekuat apapun lah ya, fisik seseorang pasti tetap butuh istirahat juga. Jadi manfaatkan istirahat Anda sebaik-baik mungkin ya di suasana liburan ini, karena memang mungkin Anda yang Senin sampai Jumat full kerja, Sabtu Minggu benar-benar dimanfaatkan quality time-nya sebaik-baik mungkin untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Oke deh, buat semangat semuanya, menemani suasana siang Anda, kita hibur dulu dengan lagu-lagunya berikut ini. Tetap di Radio Manggis 96 FM Jambi di Zodiak kita.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila segera.
5: FM, Radio Manggis.

Oke deh, selamat siang Syah Manggis semuanya. Lepas dari pukul 12 lewat 33 menit di Radio Manggis Syah untuk siang hari ini. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah pada bergabung ya di zodiak kita. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan tadi bisa menghibur Anda semuanya di akhir pekan bersama keluarga di rumah ataupun yang beraktivitas. Dan juga buat yang sedang menikmati santap siangnya, mungkin baru sempet ya, karena mungkin pekerjaannya nanggung banget kalau mau ditinggalin ya. Jadi untuk Anda mungkin yang sedang menikmati santap siangnya, selamat menikmati, semoga berkah dan bisa memberikan manfaat ya untuk menambah tenaga Anda. Melanjutkan kembali semua pekerjaannya sampai dengan selesai. Dan juga buat Syah Manggis yang sedang istirahat di rumah siang hari ini, selamat siang ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya dengan kondisi apapun yang kita rasakan, apalagi dengan kondisi masih kabut asap di mana-mana ya. Tetap jaga kesehatan buat Syah Manggis, apalagi biasanya hari Minggu jadwal kondangan padat ya. Banyak tempat mau didatengin ya, apalagi mungkin acara keluarga juga. Jangan lupa yang bawa motor pakai masker ya. Kalau yang bawa mobil mah gampang ya, tinggal tutup kaca mobil aja udah aman ya. Tapi untuk Anda yang bawa motor ya, itu harus gunakan masker, karena selama perjalanan Anda pastikan menghirup udara. Nah, kita gak tahu lokasi itu apakah dekat dengan karhutla atau memang lokasi itu memang banyak kabut asapnya. Jadi gunanya masker untuk minimal ya memfilter udara-udara kotor yang masuk dalam pernafasan. Jadi makanya buat Syah Manggis semuanya, ya untuk saat ini ya memang kita diharuskan pakai masker berkendaraan di luar ruangan, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2. Dan juga semoga penanganan karhutla di seluruh wilayah Indonesia bisa terselesaikan dengan lancar ya. Untuk tim-timnya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya, karena mereka juga berjibaku dengan api ya. Api yang mereka lawan itu bukan api kecil loh Syah Manggis ya. Api yang melalap hutan.

hutan, lahan. Nah, gimana enggak kebayangkan panasnya seperti apa? Anda aja masak depan kompor ya, anggaplah kompornya kompor besar, kuali besar gitu ya. Panas, apalagi nih tim Satgas yang bekerja di lahan-lahan yang terbakar, apinya mungkin bisa 10 kali lipat panasnya yang dirasakan. Tapi demi keselamatan jiwa umat manusia ya yang ada di sekitar kebakaran tersebut, mereka mempertaruhkan nyawa gitu ya. Nah makanya nih benar-benar memang harus diapresiasi lah ya yang namanya petugas karhutla gitu ya. Karena kalau mereka tidak turun tangan dengan gercep, takutnya apinya merembet-merembet sampai ke permukiman warga padat penduduk. Nah itu lebih berbahaya lagi, bisa menyebabkan terjadinya kebakaran pada bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya ya. Dan berharap juga semoga penanganan modifikasi cuacanya baik, waterbombingnya juga lancar ya, supaya siraman air dari helikopter bisa minimal ya membantu tim-tim yang ada di lapangan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Oke lah buat saya manggil semuanya, ya kita tinggal bacain aja deh yang tersisa lanjut darinya Capricorn ya. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung ya, keberuntungan juga masih berpihak kepada Anda. Dan untuk keuangan, kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial. Untuk asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan juga harmonis.

Oke, yang terakhir ada Cancer. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetap sabar ya. Jangan mudah terpancing emosi. Dan buat keuangan, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru. Asmaranya, jangan memaksakan kehendak kepada pasangan. Belajarlah lebih banyak mendengarkan. Iya, lengkap sudah semua informasi zodiak yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda. Tetap yang namanya zodiak ya, di filter sebaik-baik mungkin ya. Dan jangan ditelan mentah-mentah apapun itu. Terkadang informasi zodiak ini kan plus minus memang guys ya. Ada yang baiknya, ada yang mungkin kurang baiknya juga. Nah, kita ambil yang positifnya aja ya. Kalaupun ada informasi mungkin sedikit tidak menyenangkan, ya udah, anggap aja angin lalu gitu ya, biar enggak jadi beban pikiran juga. Sama dengan kita bijak menggunakan media sosial. Seperti itulah ya. Karena memang sekarang ini di media sosial itu kan banyak sekali ya berita-berita hoaks ya, video-video yang terpotong-terpotong, digabung-gabung, akhirnya menyebabkan jadi fitnah. Nah, jadi makanya hati-hati nih ya. Untuk kita yang menggunakan handphone setiap hari ya, dari bangun tidur sampai mau tidur, itu tangan gak pernah lepas dari HP ya, terutama untuk Anda yang memang gila dengan media sosial. Nah, beda dengan orang-orang yang hanya menggunakan HP-HP jadul gitu ya, HP-HP model lama, itu kan bukan Android ya. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ya, sebagian besar kan rata-rata pengguna HP Android ya, baik jenis apapun itu. Nah, pasti dong dari bangun tidur sampai mau tidur lagi malam, pasti nggak pernah lepas dari HP. Pasti ngelihat segala macam video berita yang terjadi di media sosial. Kita harus bijak, saya manggis. Jangan sampai kita terpancing dan juga terprovokasi dengan apapun video-video yang mungkin ada unsurnya kurang baik atau sedikit negatif ya. Jangan sampai kita jadi ikut berkomentar padahal kita nggak tahu alurnya seperti apa, videonya ceritanya seperti apa, terus juga mungkin beritanya seperti apa. Tiba-tiba kita main ketik-ketik dan mungkin ada sedikit hujatan kepada permasalahan tersebut. Nah, ada baiknya kita baca dulu, kita lihat dulu benar apa enggaknya, itu kan hanya Anda yang tahu ya. Jadi kita memang benar-benar harus yang namanya lebih smart, lebih cerdas ya, menggunakan media sosial. Kenapa? Sekarang ini kan ya, kalau orang bilang itu ya, netizen itu bisa mengangkat orang dan juga bisa menjatuhkan orang. Nah, itulah kekuatan handphone. Di zaman sekarang saya manggis ya, kalau zaman dulu kan gak penting-penting banget HP karena memang gak ada. Tapi zaman sekarang, waduh, HP itu ya kalau udah ketikan-ketikan jari-jari netizen ya, yang tadinya aman, yang tadinya tenang, bisa bergelombang dan beriak-riak. Nah, itulah kecanggihan dunia media sosial. Bisa menjatuhkan dan bisa mengangkat orang ya. Tapi kita lebih baik ambil yang netral aja dan lebih ke positifnya aja ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang udah nemenin saya juga dari jam 6 pagi ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda selalu ya. Pokoknya salam sehat buat saya semuanya bersama keluarga tercinta dan selamat berakhir pekan. Saya DJ Ali, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis hari ini ya, tepatnya di Minggu 30 Agustus 2026. Masih ada beberapa lagu-lagu dangdut yang akan saya putarkan untuk Anda sampai nanti jam 1 siang. Pokoknya saya Manggis, dengerin terus Radio Manggis 96 FM ya. Nanti jam 1 sampai jam 4 sore Anda akan dihibur dengan lagu-lagu pop Indonesia. Nah, bareng Mas Muri nanti jam 1 ya. Jadi makanya buat saya Manggis semuanya ya, selalu pantengin Radio Manggis ya, karena banyak sekali program dan lagu-lagu yang bervariatif yang kita hadirkan untuk Anda. Oke, selamat berakhir pekan. Salam sehat bersama keluarga ya, jaga kesehatan Anda, jangan lupa menggunakan masker demi kesehatan di kondisi kabut asap yang terjadi untuk saat ini. Saya DJ Ale pamit undur diri siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

96.6 FM Radio Manggis Pop Indonesia. Asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Kita tinggalkan saja Leto Ruang Rindu di 48 menit lewat dari pukul 15 mendekati jam 4 sore hari ini ya. Abah Waisel, Pop Indonesia Asik. Assalamualaikum, selamat siang Bang Muri. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Abah Waisel. Ada Haryanto juga. Assalamualaikum Pop Indonesia Asik. Waalaikumsalam ya. Dari Sungai Gelam hadir ke lagunya Kenangan Terindah tadi sudah dari Samsons. Oke. Okay. Untuk Masnya selamat tugas selalu dalam dan semuanya fans dan Soi Manggis tetap semangat selalu. Ada Edi Sandiki Edi hadir. Sri Gunung Musi Banyuasin Sumsel request lagunya Selalu Begitu dari Hijau Daun ya. Titip salam buat semua. Terima kasih Bang Muri Timoti. Terima kasih juga Edi. Oke, saya Manggis. Sampai kita di penghujung jumpa kita di program Pop Indonesia Asik, lagu-lagu Pop Indonesia paling asik untuk edisi hari Minggu akhir bulan 30 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Sohib Manggis jangan kemana-mana karena selepas ini kembali rangkaian lagu-lagu daerah Jambi akan kami gelar untuk menemani sore Anda hari ini. Dan nanti malam juga ada program lagu-lagu Koplo Indonesia ya. Dan tentunya masih bersama Muri yang akan menemani Sohib Manggis semua. Oke, dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi kita berpisah dulu. Sohib Manggis ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aurduri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan Jembatan Aurduri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be, Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi

0: gak ada, gimana mau sekolah mas, semuanya gak ada.
1: Aduh Dera, ketemu mama lagi repot apa? Dera pakai dulu yang ada deh, mama sibuk nih, mana mau nyapu lagi. Udah deh, cari aja dulu.
0: Oh mama.
1: Dera, duh sakit, aduh perut mama sakit nih. Papa.
2: Ada apa sih ma, kok dari tadi ribut terus? Loh ma, kenapa mukanya pucat sekali? Mama gak kenapa-kenapa kan?
1: Gak tahu pa, tiba-tiba perut mama sakit. Emahnya mama kamu lagi nih pa.
2: Mama udah minum obat belum?
1: Tapi mama udah gak mau lagi minum obat sembarangan. Bukan sembuh, malah lambung mama makin perih pa. Gak lagi deh pa, kapok mama.
2: Tenang ma, papa punya KMI nih.
1: KMI?
2: KMI itu Koyomah Indonesia. Gak perlu diminum ma, cukup ditempelin aja. Praktis kan?
1: Ah, yang bener pa. Ya udah sini, KMI-nya buat mama aja ya. Udah gak tahan lagi nih pa, sakit.
3: Nomor 1 dan pertama di Indonesia, KMI Koyomah Indonesia, dengan ramuan terbaik meringankan, mengatasi serta mencegah terjadinya mah dan gangguan lambung seperti mual, perih, kembung, perut terasa melilit serta masuk angin. Dengan ramuan dan pengobatan terbaik yang dirancang agar tidak ketergantungan obat, cara pemakaian yang sangat praktis, tinggal tempel di bagian yang sakit dan tidak perlu diminum. KMI Koyomah Indonesia, inovasi terbaru dari PT IVA Sejahtera Indonesia. KMI Koyomah Indonesia, cara baru atasi mah dan sayangi lambung Anda.
4: KMI Koyomah Indonesia bisa Anda dapatkan di Apotik KDA Pasar Jambi, Apotik Kuningan Talang Banjar, dan di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah taala masih memberikan izin kepada kita dengan nikmat hidup dan sehat, kita masih dapat bertatap muka di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, dalam majlis yang baik, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, disebutkan juga dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Yatsba'ul mayyita salasu, yang mengikuti mayat, yang mengiringi mayat itu salasu, ada tiga. Baik dia kaya maupun miskin, penguasa maupun rakyat jelata, orang yang terhormat ataupun tidak terpandang, maka tak ada beda sejak zaman dulu sampai sekarang. Yatsba'ul mayyita, yang mengiringi mayat itu salasu, tiga saja, tak lebih tak kurang, kata Nabi. Fayarji usnani wa yabqa wahidun, yang dua pulang ke rumah, wa yabqa, yang kekal tinggal bersama dia, wahidun, satu saja. Lalu apa yang ikut itu, kata Nabi? Yatsba'uhu, yang mengikutinya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Maluhu, hartanya. Ahluhu, keluarganya. Wa amaluhu, amalnya. Yarji usnani, yang pulang ke rumah, balik ke tempat asalnya lagi, dua. Maluhu wa ahluhu, harta dan keluarga. Lalu yang tetap tinggal bersama dia di dalam, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amal. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebutkan Nabi dalam hadis ini harta ikut mengiringi? Karena prosesi kematian pada zaman jahiliyah, dan sampailah saat ini tradisi kita lihat sebagian bangsa Indonesia yang belum menganut agama Islam, kematian itu bagian dari perayaan. Maka harta benda itu pun diiringkan bersama jenazah. Bahkan ada pula semua harta miliknya, termasuk hewan-hewan ternak, termasuklah emas simpanan, ikut diiringkan sekali bersama. Mengapa demikian? Karena proses pemakaman dianggap bagian dari pertunjukan, bahkan di sebagian daerah dijadikan pula sebagai objek wisata, bahkan dijadikan sebagai income pendapatan daerah untuk memperlihatkan seni budaya masyarakat tertentu lewat prosesi kematian. Karena kematian bagian dari cipta karya karsa manusia untuk memperlihatkan sesuatu, termasuk di dalamnya kematian. Apakah itu terjadi pada masyarakat jahiliyah? Ya, makanya dalam sebuah hadis disebutkan, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Seorang mayat, sesosok mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya. Dilihat ayat ini kontradiktif, tak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ayat Quran menyebutkan, wala taziru waziratun wizra ukhra, orang tidak memikul beban dosa orang lain. Mengapa keluarga yang menangis kok jenazah yang disiksa? Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi, mayat disiksa karena tangisan keluarganya. Ini dikaji dalam masa ilmu.

mukhtalaful hadis, kontradiktif memahami hadis. Mengapa mayat disiksa disebabkan keluarganya yang menangisinya? Maka orang yang memahami hadis ini secara dibaca secara teks tak menemukan jawaban. Tapi yang mengetahui tradisi bangsa Arab jahiliyah dulu, maka dia menemukan jawabannya. Yang dimaksud dengan menangisi jenazah, bukanlah jenazah itu terbujur lalu kita menangis dia kena azab. Tidak, karena Nabi pun menangis ketika anaknya meninggal dunia. Ketika sahabat bertanya, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ini tetesan air mata kasih sayang, ungkapan seorang ayah terhadap anaknya. Dan ketika Nabi SAW memangku jenazah Utsman bin Maz'un, Nabi pun menangis, bahkan tetesan air mata Nabi sampai jatuh ke jenggotnya dan jatuh menetes ke pipi Utsman bin Maz'un. Ini menunjukkan tangis Nabi, air matanya banyak, bukan hanya sekedar menangis. Lalu mengapa tangisan tadi disebutkan menyiksa jenazah? Karena makna tangisan di situ, si jenazah itu sebelum matinya berwasiat, berpesan. Nanti kalau saya mati, kumpulkan satu grup orang menangis, nanti khusus untuk menangisi saya. Apakah ada itu pada zaman jahiliyah? Ya, memang dibuatkan grup sekelompok orang menangis. Makin banyak yang menangis, makin banyak yang meratap dan meraung, berarti status sosialnya makin tinggi. Dan itu ada di sebagian masyarakat kita yang masih meyakini itu. Bagaimana model menangisnya? Kalau menangis biasa, bukaun menangis. Tapi dia lebih daripada sekedar menangis. Disebut sebagai niyahah, ratapan. Makanya kata Nabi SAW, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub. Bukan termasuk golongan umatku orang yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek kantong. Apa maknanya? Begitulah bentuk ratapan mereka dulu. Pipi dipukul sekeras-kerasnya, kemudian baju itu dirobek sebagai ungkapan duka cita yang mendalam. Makin banyak yang mukul pipi dan merobek baju, makin kuat raungan dan tangisannya, maka semakin tinggi derajat status sosial seorang hamba di mata Tuhan, menurut keyakinan mereka pada zaman itu. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini seremonial acara yang mengiringi kematian. Maka disebutkan Nabi, maluhu, hartanya, digiring hartanya ikut ke tempat pemakaman. Wa ahluhu, keluarganya ikut meraung, beramai bersama-sama. Apakah diajarkan dalam Islam? Dalam Islam keluarga ikut mengiringi. Bahkan tidak keluarga, kita yang tak punya kaitan apa-apa ikut juga mengiring. Mengapa kita ikut mengiring? Dalam hadis sahih Bukhari disebutkan Nabi, man syahidal janazata, siapa yang mempersaksikan, ikut menyaksikan jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai disolatkan, falahu qiratun, dia dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang mempersaksikan, ikut mengiringi prosesi jenazah, hatta tudfan, sampai dikuburkan ke liang lahat, falahu qiratani, dia dapat dua qirat. Kalau hanya ikut sampai solat jenazah, satu qirat. Kalau sampai ikut pemakaman, dua qirat. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa mal qiratani, apa yang dimaksud dengan dua qirat itu? Dijawab Nabi, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua perbukitan yang besar, seperti bukit Uhud yang besar. Begitulah balasan, perumpamaan balasan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang menghadiri jenazah. Bahkan di antara enam hak saudara kita Muslim, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terjalin koneksi sesama hamba Allah yang beriman, sesama hamba Allah yang Muslim mengikut syariat Muhammad. Sebelumnya kita tak ada hubungan apa-apa, tapi ketika dia bersyahadat, kita bersyahadat, ada satu hak dan kewajiban. Apa itu? Idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Tapi bukan mengiringi jenazah seperti seremonial yang dilakukan oleh orang kafir. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Nabi tegak di tepi jalan, lalu kemudian Nabi mengucapkan wajabat. Lalu tak berlama berselang, Nabi pun mengucapkan wajabat. Wajabat diambil dari kata wajaba, artinya wajib. Ketika lewat jenazah satu, Nabi katakan wajabat. Lalu lewat yang satu lagi, Nabi katakan wajabat. Pada saat yang pertama, para sahabat yang berada di sekitar jalan melak mempersaksikan jenazah itu memuji-muji
ini orang waktu hidupnya baik, ucapannya santun, dermawan, banyak infak zakat dan sedekahnya, amalnya saleh. Maka saat itu kata Nabi, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk syurga. Tapi ketika yang lewat itu tidak baik, orang mengatakan tak baik, mempersaksikan yang tak baik, Nabi mengatakan wajabat lahun nar, wajib dia masuk neraka. Ini dalil boleh mempersaksikan kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, antum syuhada'ullah alal ard, kamu orang-orang beriman adalah para saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Inilah dalil boleh mempersaksikan jenazah, mengatakan jenazah itu baik. Tapi kalau kita lihat praktek zaman Nabi dan zaman sekarang, jauh berbeda. Zaman Nabi dulu, orang memuji orang yang baik, lalu Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Lalu kita sekarang tidak orang memuji, tapi terpaksa untuk memuji. Baikkah jenazah ini? Baik. Kalau tak diucapkan baik, malu. Yang lain sudah mengatakan baik, mengapa kita tidak mempersaksikan yang baik? Jadi dalilnya ada dalam hadis Nabi, tapi prakteknya tak sama seperti yang dilaksanakan orang sekarang. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kesaksian orang beriman diterima Allah, bahkan dibenarkan Rasulullah? Karena orang beriman tak mungkin lain di mulut, lain di hati. Tidak mungkin orang yang tak baik dia katakan baik. Kalau ada yang berani mengatakan baikkah jenazah ini, padahal orangnya jahat, tidak benar, lalu dikatakan baik, ancamannya tak tanggung-tanggung. Innal munafiqina fid darkil asfali minannar. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi jelaslah bahwa mengiringi jenazah ada dalilnya dalam Islam, bahkan merupakan hak dan kewajiban. Iza mata, kalau mati saudaramu, fattabi'hu, iringi jenazahnya, mempersaksikan jenazah sampai salat. Tapi ada yang mampu sampai menanam, maka ada pembagian sampai-sampai disebutkan memperoleh qiratani, dua qirat. Akan tetapi mustilah jauh dari praktek-praktek kemusyrikan yang dilakukan orang zaman dulu, penuh dengan ratapan, tangisan, dan ada pula unsur mempertunjukkan kekayaan status sosial di tengah orang banyak. Itu yang disindir Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan oleh takatsur. Takatsur diambil dari kata kasir, banyak. Takatsur, sombong, merasa banyak. Takatsur, banyak harta, banyak keluarga, banyak jabatan, banyak semuanya. Kamu dilalaikan oleh takatsur, berbangga-bangga, saling menyombongkan diri. Sampai kapan? Kapan limit titik batas waktu orang sombong menyombong itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai di liang kubur pun tetap juga sombong menyombong. Sampai mau dimasukkan ke liang lahat, tetap juga orang musyrik dulu sombong menyombongkan diri. Hai kamu fulan bin fulan yang waktu perangnya tak pernah kalah. Hai kamu fulan bin fulan yang orangnya kaya raya. Hai kamu fulan bin fulan keturunan darah biru dari para nabi dan rasul. Begitulah mereka zaman dulu. Maka disindir Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur pun kamu tetap juga sombong menyombong, merasa diri lebih dari orang lain. Betapa kematian tak memutuskan kesombongan. Orangnya sudah mati tapi tetap juga berpesan wasiat, nanti kalau saya mati buatkan grup tangis menangis yang paling hebat untuk menunjukkan sayalah yang paling hebat di antara para jenazah yang sudah mati menghadap Tuhan. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan tradisi Islam mengiringi jenazah? Apa yang ingin diambil? Satu untuk keluarga yang meninggal, satu untuk jenazah yang sudah meninggal, satu lagi untuk orang yang mengiringi jenazah. Tidak untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, harkat, martabat diri, tapi ada tiga yang diambil. Satu untuk keluarga yang meninggal. Orang yang meninggal dunia, maka dia merasa amat sangat kesedihan, ditimpa musibah yang sangat besar. Karena kematian bagi sebagian orang adalah perpisahan yang kekal awadi, tapi orang beriman tak merasa itu perpisahan, itu hanya dia duluan. Maka kita ungkapkan, wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun, kami insyaallah menyusul kamu, hanya beda waktu saja, kamu duluan, kami belakangan. Begitu pemahaman orang Islam tentang kematian. Tapi bagi orang yang belum cukup imannya, terbatas ilmunya, dia menganggap kematian ini
paling dahsyat. Maka kita tak heran kalau ada orang yang sampai hilang ingatan, bahkan sakit dan lain sebagainya disebabkan oleh kematian. Tapi ketika datang keluarga sahabat handai tolan mengunjungi, menghibur, maka saat itu beban yang berat itu pun terasa ringan. Dan dalam Islam pula diungkapkan rasa merasakan perasaan orang lain adalah salah satu bukti dari wujud keimanan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dapat merasakan satu perasaan. Maka kita diajarkan untuk ikut susah melihat kesusahan orang lain dalam ungkapan takziah, ikut senang bersama kesenangan orang lain dalam ungkapan tahniah. Ketika ada yang meninggal dunia, maka ikut merasakan susah. Ketika orang ramai datang, maka beban yang berat itu pun terasa ringan untuk keluarganya. Lalu bagaimana pula dengan untuk yang mengalami kematian? Ada doa dan rahmat dari kedatangan orang banyak. Maka disyariatkan solat jenazah. Apa isi dalam solat jenazah itu? Tak lain tak bukan adalah doa. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma afir lahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, curahkan rahmatmu untuk dia. Wa'afihi, maafkan dia. Wa'afu anhu, berikan kebaikan untuk dia. Wa'akrim nuzulahu, muliakan tempat masuk liang lahatnya. Wa wasi' madkhalahu, lapangkan tempatnya. Jangan sampai dia dijepit oleh bumi yang akan mengekangnya sebagai azab. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, mandikan dia dengan air yang sejuk, yang dingin, yang menenangkan. Wa naqqihi minal khataya, sucikan dia dari segala macam silap salah dan dosa. Kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas, sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari segala macam noda dan dosa. Allahumma bedilhu daran khairan min darihi, gantikan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat sebelumnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik daripada keluarga sebelumnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan balasan. Wala taftinna ba'dahu, jangan kau azab kami setelah kepergiannya. Waghfir lana wa lahu, ampuni kami dan dia. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Tentulah dia mendapatkan curahan doa dari orang-orang yang beriman yang mendoakannya. Tak hanya setelah dia di salat, tak hanya saat dia di salat jenazahkan, tapi bahkan setelah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dimakamkan, selesai prosesi pemakaman, hadis disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Apa kata Nabi? Salu lahut tasbit, mohonkanlah kepada Allah supaya dia mendapatkan tasbit. Tasbit maknanya penetapan, ketetapan saat menjawab pertanyaan malaikat. Nabi mengatakan salu lahut tasbit, berdoalah kamu kepada Allah supaya dia dapat tasbit. Kita selalu memohonkan untuk diri kita, sabbit qalbi, itu makna tasbit. Kokohkan, kuatkan aku untuk mendapatkan jawaban-jawaban ini, ya Allah, untuk diri kita. Tapi kita jarang mendoakan orang lain. Nabi menyuruh setelah makam, selesai prosesi pemakaman, sebelum kembali, Nabi mengatakan dalam surat, dalam Sunan Abi Dawud, hadis Sunan Abi Dawud, riwayat Sunan Abi Dawud, salu lahut tasbit, mohonkan tasbit untuk dia yang sudah dimakamkan. Supaya apa? Innahul an yus'al, karena dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat yang ditugaskan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada manfaat untuk orang keluarganya, ada manfaat untuk jenazahnya, lalu apa pula manfaat bagi orang yang menyaksikan dari mulai prosesi salat sampai pada pemakaman. Maka ada pelajaran untuk orang yang masih hidup. Di situ dia mengambil pelajaran bahwa di antara tiga yang menyibukkan dia selama ini, maluhu hartanya, ahluhu keluarganya, wa amaluhu amalnya. Kalau diprosentasikan, tidak semua manusia dapat membagi 30-30-30. Justru di antara yang tiga ini, maluhu dalam harta inilah banyak habis waktu terbuang, ahluhu keluarga inilah yang paling banyak menghabiskan. Sementara untuk wa'amaluhu, inilah porsi yang paling sedikit. Tapi ketika menyaksikan prosesi pemakaman yang disuruh kita melaksanakannya, dianjurkan bahkan dikatakan mendapat dua qirat, Nabi menegaskan yang tinggal kekal bersama di dalam hanya tinggal satu,
wa amaluhu amal. Sedangkan maluhu wa ahluhu, keluarga dan harta, itu akan kembali pulang ke tempatnya dan dia bukan milik kita. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nasihat yang disampaikan oleh para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, buya dan kiai kita hanya dapat menembus telinga, masuk ke dalam pikiran dan hati manusia. Tapi ada nasihat yang lebih kuat daripada ungkapan kata-kata. Apa itu? Nasihat yang masuk lewat mata, langsung melihat, menyaksikan bagaimana jenazah terbujur kaku, bagaimana dia memakai pakaian kebesaran dulu, lepas tanggal semuanya, dan dimasukkan ke liang lahat yang sempit itu, lalu ditutup, dirapatkan, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Saat itu ada perasaan yang tak dapat dirasakan oleh orang lain, yang menyaksikan saja yang dapat merasakan itu. Oleh sebab itu, tak sedikit orang-orang yang sebelumnya belum tersentuh hidayah, tak masuk pengajian ke telinganya, tak masuk nasihat orang lain karena keangkuhan dan kesombongannya, merasa ini orang tak layak menasihati saya lebih berilmu, saya lebih hebat dan lebih segalanya. Tapi ketika melihat langsung dengan mata kepala, maka ada nasihat yang dapat masuk ke dalam hati dan pikiran. Maka kita pun dianjurkan, andai kita sudah, maka kita perlu membawa orang lain. Ini bagian dari tawasau bilhaq, tawasau bisab. Membawa orang lain mengiringi jenazah, melihat prosesi pemakaman, maka itu pun bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis yang kita kaji subuh ini tak pula dapat dipahami secara tekstual. Kalau dipahami secara teks, maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Mal, harta tinggal. Ahluhu, keluarga tinggal. Lalu yang tetap dibawa, amaluhu, amal. Maka orang yang memahami hadis ini secara tekstual, dia akan beramal tanpa memperdulikan yang dua. Akhirnya dia menganggap amal itu solat, puasa. Maka akhirnya dia akan puasa sunat terus dan sholat sunat terus tanpa memperdulikan harta dan tidak memperdulikan keluarga. Padahal kita perlu melihat hadis lain. Hadis lain menunjukkan bahwa amal itu dua ini pun bisa berubah menjadi amal. Yang pertama, maluhu harta. Dalam Islam, harta bisa berubah menjadi amal ketika harta itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Maka dia akan tetap mengalir. Maka dalam hadis lain dinyatakan Nabi, idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a, putus amalnya yang lain. Apa makna amal lain putus? Biasa dia dapat melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Tapi ketika meninggal dunia, maka putuslah. Tak dapat lagi ikut melazimkan diri solat berjamaah. Solat berjamaah ini jangankan mati, sakit, musafir, kita sudah tak dapat lagi ikut. Apalagi sudah sampai meninggal dunia. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bersilaturahim tak dapat lagi dilanjutkan setelah meninggal dunia. Tapi ketika ada harta yang diinfak, zakat, sedekahkan, maka dia tetap mengalir. Maka kalau disebut kata wa amaluhu amal, berarti tidak menafikan harta. Harta dapat berubah menjadi amal, tapi harta juga dapat tinggal tak ikut menjadi amal, tergantung kita masing-masing memanfaatkannya. Dan yang kedua, ahluhu, keluarga. Apakah keluarga itu dapat juga berubah menjadi amal? Ya, karena Nabi mengatakan ada keluarga yang tetap mengalir amalnya. Waladun salihun yad'u lahu, anak salih yang mendoakan, maka dia pun tetap juga, tapi tentulah dengan syarat yang ketat. Apa syaratnya? Nabi tak menyebutkan waladun, tapi ada kata salihun yad'u lahu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini pun juga tak dapat dipahami bahwa setelah orang meninggal kita tak lagi mendoakan karena dikatakan sudah inqata'a, putus. Karena makna yang putus di sana adalah amaluhu, amalnya. Hu di situ, kata dhamir pada kata hu, amaluhu, menunjukkan amal orang yang sudah meninggal dunia. Artinya amal dia yang dulu putus, tak bersambung lagi. Kecuali yang tiga saja. Akan tetapi amal orang lain untuk dia, itu tidak putus. Kalaulah amal orang lain untuk dia putus, mengapa Nabi melaksanakan solat raib ketika Raja Najasyi meninggal dunia? Kalaulah amal orang lain putus, mengapa Nabi mengajarkan fallahu ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan? Itu ucapan Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, bolehkah saya melaksanakan haji untuk ibu saya? Seandainya amal untuk
orang lain kepada orang lain tidak sampai, mengapa Nabi membenarkan badal haji? Seandainya amal orang lain tak sampai, mengapa Nabi membolehkan ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk dia?" Kata Nabi, "Tasaddaq, bersedekahlah engkau." Dia bertanya lagi, "Ayus sadaqatu afdal?" Apa sedekah yang paling afdal? Nabi mengatakan, "Saqiyul ma', memberi air minum." Seandainya tak sampai, mengapa Nabi membolehkan itu? Puasa. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, "Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama'an huwaliyuhu, maka walinya melaksanakan puasa untuknya." Seandainya tak sampai, mengapa Nabi membenarkan itu? Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ada amal orang manusia yang sudah meninggal dunia putus, tapi amal orang lain, ada beberapa amal yang tetap sampai berdasarkan hadis-hadis sahih. Mengkaji hadis yang kita kaji pada subuh kali ini mengingatkan kita bahwa banyak waktu peluang yang habis oleh yang tiga tadi, maluhu, ahluhu, wa amaluhu, habisnya itu tak dapat diulang kembali dan kita tak mendapatkan manfaat apa-apa. Mal, harta, satu sisi dia dapat menjadi amal, tapi kalau tidak dimanfaatkan dia pun akan hilang begitu saja, berpindah tangan kepada milik orang lain. Kapan limit waktunya dia milik kita? Harta itu milik kita ketika ada roh di dalam jasad. Ketika roh sudah keluar dari dalam jasad, maka dia pun berpindah hak milik dari milik kita menjadi milik orang lain. Berapa jatah ibu kita? Kalau kita duluan mati, ibu kita masih hidup, ibu mendapat 1/6, bisa 1/6, bisa 1/3, tergantung jumlah dan kriteria ahli waris. Berapa jatah istri? Istri bisa dapat 1/8, bisa dapat 1/4. Dan kalau istri yang meninggal suami, bisa dapat 1/2, bisa dapat 1/4. Berapa dapat jatah anak? Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Lalu mana yang milik kita? Semuanya tinggal. Yang tinggal adalah berapa yang kita infak, zakat, sedekahkan, berapa yang kita gunakan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah milik kita yang sebenarnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dengan melaksanakan apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka kita sudah mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang lain. Pada saat menyaksikan, kata Nabi yang pertama mengiringi maluhu, harta apapun bentuknya yang kita miliki ikut mengiringi. Kendaraan yang mahal, baju, kain sutra, selendang biasanya dipakaikan orang menjadi alas. Dipakaikanlah karena itu saat-saat terakhir. Keluarga akan menggunakannya sebagai alas kita. Akan tetapi ketika sampai pada masa pemakaman, alas-alas yang lain semua itu akan dibawa kembali pulang. Lalu apa yang tinggal di dalam? Kalau pernah kita titipkan itu ke rumah panti jompo, anak yatim, piatu, maka itulah yang akan tetap mengalir. Apa kata Nabi SAW? Mamin muslimin, ada seorang muslim, yaksu musliman sauban, dia pakaikan pakaian, saub, apakah dalam bentuk kain, baju, mukena, apapun namanya, dia berikan kepada seorang muslim, maka dia akan senantiasa dalam fi zimmatillah, senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, madama alaihi khirqah, selama kain itu masih utuh, walaupun tinggal sepotong. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kain yang diberikan kepada fakir miskin, itu yang dapat menjadi amal. Adapun kain yang kita pakai, kita timbun, kemana dia pergi? Iya, kalau ahli waris itu orang yang saleh, dia sedekahkan. Kalau tidak, akan dia buat menjadi koleksi, akan dia buat menjadi tumpukan. Ada sebagian orang menikmati tumpukan pakaian, bukan untuk dipakai, menikmatinya saja dalam bentuk dilihat, dipandang, dimiliki, bukan untuk disedekahkan. Tapi Islam mengajarkan menikmati ketika dapat melihat orang lain ikut senang, menikmati kesenangan kita. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ahluhu, keluarga. Betapa banyak keluarga sahabat handai tolan yang mengiringi, meneteskan air mata. Ikutkah mereka senang melihat kita senang andai kita mendapatkan balasan Allah? Belum pasti. Apakah dapat mereka menolong kita? Hanya untaian doa. Kalau sahabat-sahabat tadi orang-orang yang saleh, yang mengingatkan kita, tak lupa dia dalam doanya, Rabbana ufir lana dzunubana wa li ikhwanina, dalam bentuk kata ikhwan, ikhwan, saudara kami, tak saudara kandung.
saudara kandung ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ketika dia sebut ikhwan, tidak seayah, tidak seibu. Apa yang mempersaudarakan kita? Sama-sama la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Sempat terucap dari mulutnya, wa bi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itulah yang mengalir. Tapi berapa lama dia ingat kita? Lalu apa yang akan tetap menolong kita? Tak lain tak bukan adalah amal yang pernah kita bawa. Bapak dan ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan padi yang disemai, yang ditanam, tumbuh juga rumput. Konon lagilah memang rumput itu betul yang ditanam, tak akan

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, yang artinya sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya, bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu, manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya, kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya, lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak. Lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.
4: Manggis Radio. 96 FM
5: Radio Manggis.
4: Yang pertama dan

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1.

0: Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati.

0: Itu loh Bu.
1: Iya, tapi...
0: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
1: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lho wedi. Sanu ekon operasi.
0: Sabar Bu, coba ibu minum Prokan saja.
1: Apa Pak, Prokan?
0: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati minum, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
1: Iya Pak, ibu manut saja wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Radio Manggis.
1: FM
2: Radio Manggis,
1: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis
2: dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: 96 FM. Radio Manggi.
5: Manggi Radio.
6: 96 FM Radio Manggi.
7: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
8: Radio Manggi.
9: Kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: kembali berlanjut. Di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak,

0: rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
2: ya Mbak Yulinar. Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes,

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tapi harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Pak,
4: ada apa toh Bu?
3: Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
4: Loh, ayo segera diobati loh Bu.
3: Iya, tapi
4: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
3: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
4: Sabar Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
3: Apa Pak? Prokan?
4: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
3: Iya Pak, ibu manut saja wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Manakala ku hidupkan kembali kenangan siang dan malam di atas pentas hatiku, aku merasa jemu dengan kediamanku serta kebisuan rahasiaku selama ini. Lama sudah aku menutup mata dan telingaku terhadap wujud dan warna kehidupan, sehingga aku tidak jelas melihat dan mendengar suara surgawinya. Dan saatnya kini, harus berjalan bersama mereka yang sedang berjalan. Dan aku harus tumbuh bersama mereka yang sedang bertumbuh.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852. Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
3: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
3: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
3: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
6: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya, di hari ini tepatnya Senin 31 Agustus 2026. Selama 2 jam saya hadir kembali dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi di program Seputar Jambi.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seputar Jambi hadir menemani Anda hingga menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi, saya Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Terima kasih banyak sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis. Menemani Anda yang sudah melakukan semua aktivitasnya dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung via streaming. Yang pastinya kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya hari ini pekerjaannya juga berjalan dengan lancar. Diberikan kemudahan dalam rezekinya dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung ya bersama Radio Manggis di edisi Senin di penghujung Agustus, 31 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, saya Manggis, nanti saya akan masuk dengan beberapa informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Senin 31 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris meninjau langsung pembangunan VIP room di Bandara Muara Bungo pada Sabtu 29 Agustus 2026 siang. Peninjauan dilakukan sesaat setelah Al Haris tiba di lawatan kedinasan di Jakarta. Al Haris bersama rombongan langsung menuju lokasi pembangunan VIP room yang berada di kawasan Bandara Muara Bungo. Saat peninjauan berlangsung, sejumlah pekerja terlihat mulai mengerjakan pembangunan fasilitas tersebut. Pembangunan VIP room merupakan program pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi. Untuk proyek ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah. Al Haris mengatakan pembangunan VIP room merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pelayanan dan fasilitas di Bandara Muara Bungo. Menurutnya, fasilitas tersebut nantinya akan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi tamu penting, pejabat pemerintah, investor maupun masyarakat. Keberadaan VIP room juga diharapkan dapat memperkuat peran Bandara Muara Bungo sebagai salah satu pintu gerbang menuju wilayah Jambi bagian barat. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muzakir, mengatakan pembangunan VIP room resmi dimulai pada 2026. Dengan anggaran 2,6 miliar rupiah, pembangunan ditargetkan rampung dan mulai dimanfaatkan pada awal 2027.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha.